pagi di pagi hari ini ya, masih bersama 96,6 Bass FM Radio Nipo Jonegoro. Ya, selamat pagi sobat. Thank you yang sudah bergabung ya untuk komunitas sobat Bass FM. Terima kasih semua yang sudah merapat, yang sudah meramaikan grupnya. Pagi-pagi sudah ramai banget ya. Dan thank you juga yang sekarang juga baru bergabung ya. Saya sapa dulu nih dari kawasan seputaran Kota Aja. Thank you Mbak Titin ya, matur sembahnuwun. Buat Mas Toto juga terima kasih, selamat pagi, selamat mendengarkan. Dan ini ada Mas Lucky, selamat pagi kakak. Pagi juga request lagunya Bintang Kecewa DJ Desa ya dong kakak. Oke kakak, ditunggu aja requestnya. Ya, saya carikan dulu deh, insyaallah ada ya. Ditunggu. Dan di pagi hari ini sobat, masih bersama IG, informasi pagi yang selalu bikin happy. Masih ada beberapa informasinya yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda. Untuk saat ini kita sudah memasuki sesi kedua ya. Masih ada 2 jam untuk kebersamaan Elvi menemani di pagi hari ini. Di hari Jumat tentunya ya, sampai tuntas nanti di jam 9.

Sambut petugas sensus ekonomi 2026, Bupati Setiawahono ajak warga berikan data yang valid dan jujur. Dan suasana hangat penuh keakraban terasa di kompleks kediaman kepala daerah sejajaran pimpinan beserta petugas sensus Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. Ini mendatangi rumah dinas Bupati Bojonegoro pada hari Rabu kemarin ya. Ini kedatangan tim sensus dimaksudkan untuk melaksanakan wawancara perdana sekaligus pendataan langsung sensus ekonomi 2026. Kehadiran tim BPS tersebut ini disambut langsung dengan ramah oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono. Ya, sobat Basa FM, ini beliau dengan didampingi oleh istri tercinta Cantika Wahono yang pertemuan yang berlangsung santai namun syarat akan makna strategis ini menjadi simbol komitmen dan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap penyuksesan sensus ekonomi 2026 yang saat ini tengah digulirkan secara serentak di seluruh tanah air. Dalam kesempatan itu, Bupati Bojonegoro Setiawahono juga melayangkan seruan hangat kepada segenap elemen warga, mulai dari pelaku usaha mikro hingga jajaran direksi perusahaan untuk berpartisipasi aktif, membukakan pintu bagi petugas. Dirinya juga meminta masyarakat memberikan jawaban yang jujur, akurat, serta lengkap sesuai dengan realitas usaha yang dijalankan tanpa adanya hal yang ditutup-tutupi. Ya, sementara itu Ketua BPS Bojonegoro Syawaluddin Siregar juga memaparkan bahwa sensus ekonomi merupakan salah satu agenda statistik terbesar negara yang diselenggarakan secara acak setiap 10 tahun sekali. Fokus utama dari program ini adalah merekam potret menyeluruh dari seluruh aktivitas ekonomi masyarakat di luar sektor pertanian yang mencakup kluster usaha mikro, industri rumahan, toko kelontong hingga korporasi manufaktur berskala besar. Dan bergulirnya sensus ekonomi 2026 ini diproyeksikan mampu menyediakan peta jalan komprehensif mengenai karakteristik usaha modern ya, termasuk memetakan sejauh mana laju perkembangan ekonomi digital serta dampaknya terhadap ekonomi lingkungan di daerah. Seluruh data kompilasi yang juga berhasil dihimpun nantinya juga bakal menjadi modal berharga bagi pemerintah pusat maupun Pemkab dalam menyusun skema pemantauan serta evaluasi kebijakan makro agar tetap adaptif mengikuti perkembangan zaman, sobat. Ya, melalui jalinan sinergi yang harmonis antara jajaran Pemkab, institusi Badan Pusat Statistik dan juga kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat, perhelatan sensus ekonomi 2026 di Bumi Angkling Darmo diharapkan dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis, yang juga berarti data akurat yang dihasilkan dari kejujuran warga dalam memberikan jawaban nantinya. Diyakini bakal menjadi pijakan kokoh ya menuju lompatan pembangunan ekonomi Bojonegoro yang juga lebih maju, mandiri dan berkelanjutan. Ya lewes di sensus ngeneku ya kudune jujur ya guys. Ya jujur lah, engko sawe dhewe ngomong nek sawai tanggane. Yang namanya sensus yang pasti ya juga harus sesuai dengan realitanya, sesuai apa nane kahanane ngono lo sobat ya. Jadi kalau kita jujur otomatis datanya juga pasti akan valid dan pemerintah tidak akan salah sasaran untuk memberikan satu bantuan ataupun juga program-program yang lainnya ya, demi meningkatkan mutu dan juga demi meningkatkan ekonomi warga masyarakat Bojonegoro pastinya. Ya, sensus ini juga sangat penting banget gitu loh sobatnya, karena ini juga dilakukan serempak se-Indonesia jaraknya 10 tahun ya sobat. Nah ini nek sing disensus nek jawabannya gak padha mbek realitane, waduh. Nanti resikonya ditanggung sendiri loh. Semangat di pagi hari ini, pagi hari hari Jumat tentunya yang penuh berkah ini ya. Elvi juga masih siap untuk menemani Anda semua. Elvi kok semangatnya Paul tau ya, lawe sarapan mah durung.
Nah, iki kebetulan gak durung ya. Durung sarapan kok mari ngene sarapan ya. Sarapannya nanti aja lah. Masih pagi-pagi banget itu biasanya kalau Elvi sarapan tuh agak siangan gitu ya. Kalau pagi enaknya ngopi. Sobat Bos FM, ada beberapa lagu yang juga asik-asik banget untuk goyang. Untuk requestnya juga ditunggu ya. Tadi yang request Mas Lucky, apa mau lagu nih? Saya emang tak kulit nih. Tadi mana ya? Sudah ada belum? Ada, tenang aja. Saya hadirkan juga ini lagunya Demi Canan yang versi DJ. Sebentar. Mana tadi ya? Sobat, kalau pagi-pagi gini tuh enaknya olahraga gitu loh sobat. Ajakin saya dong. Ngomong tambah Elvi, tapi kalau praktiknya gak dilakukan ya. Loh, praktiknya yang dilakukan. Pagi-pagi itu saya sudah bergerak kesana kemari, itu namanya juga olahraga ya. Yang pastinya tidak mager, lewat liburan, kelimbang-kelimbung. Waduh, jadi kesehatannya tuh harus dijaga gitu loh sobat. Jadi rancu omongannya. Ya rancu lah, ya lumrah kita orang Bojonegoro gitu loh sobat ya. Bersama 96,6 Bos FM, Radio Ne Bojonegoro. Tagline-nya aja Radio Ne Bojonegoro. Ya iyalah, aku cah Jonegoro kok. Tahu lagu ini sobat ya? Tak tempo, masih balas. Tak

Loh, jadi falsnya double ini malan. Ternyata LDR pahit teman. Ini sebuah lagu yang menceritakan di mana hubungan seseorang yang LDR ya, antara Indonesia, Indonesia dan negara angin. Mau tahu negara angin tuh mana? Ya udah kita nyanyi aja lagu Negara Angin bersama Denny Caknan versi DJ

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, Sobat Bos FM, selamat pagi untuk Anda. Di pagi hari ini sudah pada sibuk kapa nih? Yang katanya sekarang juga lagi mau jalan-jalan panas-panasan, Mbak, karena mau menuju sawah. Waduh, cian tenan pokoknya. Semangat luar biasa untuk sobatku semuanya ya, karena ini juga mau sebentar lagi mau musim tanam ya. Jadi sekarang sudah mulai istilah Jawanya tuh ngerumat sawah sobat ya. Bisa kita bayangkan kalau misalnya di Indonesia tidak ada petani, otomatis juga akan selalu mendatangkan produk dari luar negeri ya. Wah, gak bisa bayangin berapa harganya, yang pasti tinggi banget ya. Luar biasa sekali untuk para petani kita, terutama juga para petani Bojonegoro. Sing mesti ikut lihat dari petani ku jelas, insya Allah banyak juga rezekinya ya. Amin Allahumma amin. Karena itu ya, ini bertani itu menyediakan bahan pokok untuk makanan kita. Ketahanan pangan ini luar biasa sekali ya. Semangatnya dari para petani kita, sobat. Lek dhewe sawah dhewe ngono mana apel, gak usah nempur ngono lho. Gak usah beli beras. Istilah jawane nempur ya. Ya udah sobat Mas FM, tetap harus semangat juga dong, karena tidak ada yang instan. Masa iya kalau punya sawah dibiarin gitu aja? Cuma sekarang tuh semuanya serba smart gitu ya. Kalau misalnya lek dhewe sawah gak iso nggarap dhewe yo gampang, ono tanggane kan ngono ya. Nek tanggane gak gelem, tanggane sawahnya ya wis akeh, yang pasti nanti bisa dirawat dengan orang lain. Dirawat sendiri pun bisa kan juga, tidak perlu turun tangan sendiri andai kata kalau panjenengan itu punya kesibukan lain kayak gitu sobat ya. Oke, bersama 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro, masih ada informasi untuk Anda ya. Sudah di menit ke-36, lepas dari jam 7 di pagi hari ini, bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy. Dinpora Bojonegoro akan gelar workshop upscale video produk bagi pelaku usaha muda sobat. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinpora Kabupaten Bojonegoro membuka kesempatan bagi wirausaha muda untuk meningkatkan kemampuan promosi digital melalui kegiatan workshop upscale video produk ya. Kegiatan ini ditujukan membantu pelaku usaha muda menghasilkan konten video produk yang menarik, kreatif, dan berkualitas hanya dengan memanfaatkan ponsel. Workshop yang menghadirkan filmmaker Aji Kusuma Atmaja sebagai narasumber tersebut juga akan dilaksanakan pada Selasa mendatang ya, di tanggal 21 Juli 2026 di Ruang Angklung Darmo Pemkab Bojonegoro. Peserta juga akan mendapatkan materi mulai dari teknik mereka menyuting hingga menyebarluaskan video promosi produk secara efektif. Kepala Bidang Kepemudaan Dinpora Kabupaten Bojonegoro, Flora Agri Sinta, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah menjadikan video sebagai salah satu media promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk, membangun kepercayaan pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Flora juga menambahkan kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan baru mengenai pembuatan konten digital, tetapi juga menjadi sarana bertukar pengalaman dan membangun jejaring antar pelaku usaha muda di Bojonegoro. Yang pasti ini peserta workshop merupakan wirausaha muda yang telah memiliki produk usaha dengan rentang usia 16 hingga 30 tahun. Selain memperoleh materi dan praktik langsung bersama narasumber berpengalaman, peserta juga akan mendapatkan e-sertifikat serta layanan pembuatan nomor induk berusaha NIP. Dan menurut Flora, kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya Dinpora Bojonegoro dalam mendorong lahirnya generasi muda yang kreatif, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha. Dan pendaftaran workshop dibuka mulai 16 Juni hingga 16 Juli 2026 ya, dengan kuota terbatas sebanyak 60 peserta. Masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri melalui tautan yang telah disediakan oleh Dinpora Kabupaten Bojonegoro. Ya, pendaftaran melalui link https://bit.ly/c
@pintar_muda atau bisa buka website Pemuda Bojonegoro Si Pintar Muda. Oke, sobat, selamat pagi untuk Anda. Selamat beraktivitas selamat beraktivitas. Ya Allah, ini jadi belibet karena Elvi juga enggak sabar mau menyapa yang ada di kawasan Sumber Jaya sana ya. Thank you. Mbak, aku wes buka, Mbak. Lang ditukoni kelambine. Ini yang disuruh beli Elvi atau sobat Bas FM ya. Kalau Elvi untuk kawasan ke Tim Kot itu belum ada jadwal, insyaallah kakak. Thank you Mbak Yeni ya. Datang aja ke pasar Sumber Jaya sana itu kan banyak penjual baju. Di pasar Bojonegoro juga ada dong ya. Jadi yang lagi berdagang, yang lagi berjualan di pasar, apapun jualannya, mudah-mudahan pokoknya laris manis Tanjung Kimbol ya. Jadi namanya laris, jangan lupa sedekahnya juga ya. Mbak, kalau Jumat itu kan Jumat berkah ya, jadi bagus sekali untuk bersedekah. Iya, betul sekali. Tapi kalau untuk bersedekah tidak harus hari Jumat. Panjenengan punya rezeki lebih, hari apapun itu insya Allah selalu baik untuk bersedekah. Bersama 96,6 Bas FM Radio Nipu Cinekoro, saya dengan spesial untuk Anda. PP apa? Dia manis mempesona, gitu ya, betul nggak sih? saya nggak bisa nggak hafal lagu ini. Ayo nyanyi bareng aja kalau gitu ya. This is

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Iya. IG informasi pagi yang selalu bikin happy. Kenapa ketawa? Iya, saya kira tadi belum on ya. Selamat pagi sobat ya, masih ada satu informasi untuk Anda di pagi hari ini ya. Tentu saja kita sudah di sesi ketiga. Kalau sudah sesi tiga berarti tandanya sebentar lagi usai ya program informasi pagi. Tentu saja satu informasi untuk Anda sobat. Iya, informasinya ini tentang ini nih ya, tentang gotong royong membantu lansia sebatangkara yang dilaksanakan oleh Dinsos Bojonegoro ya, bersinergi dengan Polsek Kalitidu. Ini sinergi yang ditunjukkan oleh Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Bojonegoro bersama Polsek Kalitidu, tim gabungan penggerak melakukan peninjauan di hari Rabu kemarin ya, dan memberi bantuan ke Mas Warman yang juga hidup sebatangkara di kawasan pemakaman Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu. Ini merupakan tindak lanjut kunjungan kedua setelah satu minggu sebelumnya pihak Dinsos melakukan asesmen awal ke lokasi. Mbah Suparman ini memilih tinggal sendiri Sobat Bas di sebuah rumah sederhana yang dibangun pihak desa di area makam. Sebenarnya Mbah Suparman merupakan salah satu warga yang telah mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah melalui berbagai program bantuan sosial atau bansos. Ia tercatat sebagai penerima bansos Batangkara, bantuan pangan non tunai BPNT, serta bantuan pangan Bapang berupa beras. Bahkan pemerintah sebelumnya juga telah memfasilitasi bantuan bedah rumah yang membuat sarana dan membuat sarana MCK yang layak ya. Namun sayangnya program bedah rumah dan MCK tersebut dahulu dibangun di atas lahan milik orang lain. Ketika tanah tersebut laku terjual oleh pemiliknya, Mbah Suparman terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal dan akhirnya dibuat rumah seadanya oleh pihak desa di area sekitar makam. Saat dikunjungi pada Rabu kemarin, Mbah Suparman juga baru saja menerima bantuan beras tambahan dari Polsek Kalitidu. Ketika petugas menawarkan opsi untuk mendapatkan perawatan dan tinggal di panti pelayanan sosial khusus lansia milik pemerintah, ini beliau dengan halus menolak. Ia juga mengaku sudah merasa sangat nyaman tinggal di sana sembari menjalankan profesinya sebagai penggali kubur desa serta membuka warung kopi kecil-kecilan untuk warga sekitar sawah dan makam. Iya, Sobat Bas FM. Bahan pangan dan kebutuhan dasarnya dinilai sudah tercukupi berkat bansos rutin dari pemerintah. Oleh karena itu, saat ditanya mengenai kebutuhannya, pria Mbah Suparman tersebut ini berkali-kali menjawab bahwa semuanya sudah cukup. Meskipun secara kasat mata kondisi rumah barunya saat ini sangat sederhana, namun setelah terus didesak oleh petugas tentang apa yang paling ia inginkan saat ini, Mbah Suparman akhirnya tersenyum dan memberikan jawaban tak terduga. Kula namung pengen kasur sing empuk. Nah, luar biasa sekali ya. Tidak muluk-muluk, memang beliau ini sudah sangat sepuh ya. Jadi cukup diberi tempat untuk beristirahat yang empuk, ada kasurnya, itu sudah senang banget ya. Keinginannya seperti itu. Nah, mendengar permintaan yang juga sangat bersahaja tersebut nih Sobat Bas, pada kunjungan awal Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Bojonegoro, Nafi Ati Nikmah, langsung mengambil inisiatif dan mengajak Kapolsek Kalitidu AKP Saifudi Nuri untuk berkolaborasi menggelar kerja bakti bersama di rumah Mbah Suparman. Mbah Suparman ini adalah sosok lansia yang mandiri Sobat Bas. Melalui program pemerintah seperti BPNT, Bapang, dan Bansos Batangkara, kebutuhan pangan beliau juga sebenarnya rutin terpenuhi, ujar Kabid Rehab Sosdinsos Bojonegoro Nafi Ati Nikmah. Kapolsek Kalitidu AKP Saifudinuri ini menyatakan dukungan penuhnya terhadap inisiatif dari Kabid Rehabsos tersebut demi memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Ya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya untuk Mbah Suparman ya.
dan yang pasti selalu bermanfaat bagi semuanya dengan kondisi yang ala kadarnya, tapi luar biasa sekali semangat hidupnya dari Mbak Suparman tersebut, sobat ya. Oke, sobat, ini masih di informasi pagi yang selalu bikin happy. Thank you untuk Anda yang sudah setia. Saya sapa juga selamat pagi. Mas Luki tadi sudah tak puterin lagunya ya. Hai, selamat pagi Bu Win. Lagi sibuk apa? Mas Patoni dari kawasan Gita juga yang selalu pantau. Mas Ali dari kawasan Malang. Untuk Pak Basuki dari kawasan Kabunan, terima kasih sudah selalu merapat. Mama Yanti, Bopo Kumaidi, Mama Anggra ini, dan juga semuanya saja yang selalu bergabung ya bersama 96,6 Bahasa FM Radio Dewa Jenegara. Selamat pagi juga buat Mas Rian, salam kenal ya. Lagunya ikut aja Mbak, lagi mendengarkan sambil nunggu toko. Oke, selamat mendengarkan untuk Mas Rian yang ada di kawasan Ledok sana ya. Thank you. Yaudah sobat, ini Elvi juga masih setia sekali untuk menemani Anda sampai tuntas di jam 9. Ada sebuah lagu spesial untuk sobat, tapi tetap sama aja ya versinya DJ, karena kalau di informasi pagi biar lebih semangat gitu ya. Sumanding spesial untuk Anda semua di pagi hari ini. Yuk, mari kita goyang bersama 96,6 Bass FM. Radio ini percuni ke arah.

0: parking bus.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, itu teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Ibu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya masih di 96.4 FM Radio di Bojonegoro. Selamat pagi sobat tercinta. Untuk informasinya spesial sobat ya. Ini untuk informasi pagi. Kebetulan kurang 15 menit kita ya. Yang sangat membuat hati cerah ini cuacanya sobat. Wow, cuacanya mendukung sekali, cerah banget ya. Sangat mendukung aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan segala aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Dan yang pasti sobat, tetap semangat selalu untuk menghadapi apa yang sudah ada di depan mata kita sobat ya. Selalu kita berusaha menjadi yang lebih baik lagi pastinya, agar kita bisa menjalani hidup dengan semangat. Ingat sobat ya, jangan sampai membuat orang lain kecewa. Buatlah orang lain itu bangga dengan Anda gitu sobat ya. Kalau mungkin kita pernah dikecewakan, janganlah membalas orang lain dengan mengecewakan orang lain ya. Karena kalau dikecewain tuh rasanya sakit ya. Makanya jangan nyakitin orang lain gitu sobat. Masih ada beberapa lagu yang siap menemani Anda semua. So stay tune terus bersama 96.4 FM.

Iya, sahabat Bos FM, terima kasih kepada semuanya di pagi hari ini ya, yang juga sudah bergabung merapat bersama 96,6 Bos FM Radio New Bojonegoro. Ini gak terasa tentu sudah kebersamaan Elvi menemani Anda semuanya ya di pagi hari ini, tentu saja bersama IG Informasi Pagi. Sudah saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya sobat, dan tetap semangat selalu untuk menjalankan aktivitas sobat. Mentari boleh tenggelam, namun esok akan kembali menyapa sobat. Begitu pula perjumpaan kita di pagi hari ini yang akan cukup sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya yang indah pastinya di pagi hari ini ya, yang sudah setia mendengarkan. Sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya, insyaallah akan berjumpa di minggu depan ya. Karena setiap perpisahan hanyalah jeda menuju pertemuan kembali. Elvi pamit dulu, selamat pagi dan permisi.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: rasa lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
6: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
7: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sendang Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetrameles multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

menunjukkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro.

Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ada satu komposisi dari Anmes Kamaleng Sobat ya, Jangan Rubah Takdirku, sudah mengantarkan kita menit ke-11 lepas dari jam 12 siang. Masih di Lapupin, Lagu Pop Indonesia 96,6 Radio Newa Jenegoro barengan Bela Puspa. Sampai nanti usai kebersamaan kita di jam 3 sore. Yang mau bergabung bisa di WhatsApp-nya ya di 0811305296, serta di teleponnya di 0353 885809 Sobat.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya sobat, karena ke Solo gitu ya. Tetap Solo, tetap santai sobat di hari Jumat ini. Semoga juga semuanya berjalan lancar, berkah barokah buat kita semuanya ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. 96,6 Radio Neo Bojonegoro masih barengan Bella Puspa di siang hari ini, dan ada informasi juga terkait Dinpora Bojonegoro yang akan menggelar workshop upscale video produk bagi pelaku usaha muda sobat. Jadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro membuka kesempatan bagi wirausaha muda untuk meningkatkan kemampuan promosi digital melalui kegiatan workshop upscale video produk. Jadi workshop yang menghadirkan filmmaker Aji Kusuma Atmaja sebagai narasumber tersebut juga akan dilaksanakan pada Selasa di tanggal 21 Juli 2026 mendatang di Ruang Angkling Dharma Pemkab Bojonegoro. Nah, peserta workshop ini merupakan wirausaha muda yang telah memiliki produk usaha dengan rentang usia 16-30 tahun. Selain memperoleh materi dan praktik langsung bersama narasumber berpengalaman, peserta juga nantinya akan mendapatkan e-sertifikat serta layanan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB, sobat. Untuk pendaftaran workshop ini sebenarnya juga sudah dibuka kemarin di tanggal 16 Juni sampai nanti di tanggal 16 Juli 2026 dengan kuota terbatas sebanyak 60 peserta. Dan para peserta juga bisa mendaftarkan diri melalui tautan yang telah disediakan oleh Dinpora Kabupaten Bojonegoro untuk pendaftaran melalui link bit.ly/sipintarmuda atau melalui website Pemuda Bojonegoro, Si Pintar Muda.

0: mentah yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dalam kemana Radio Ni Bojonegoro.

Iya, Sobat Bass FM, sudah ada satu komposisi pop Melayu yang mengantarkan kita tepat di jam 1 siang. Tadi ada barengan Fanny Turastia, judulnya Buka Pintu Hatimu. Dan single ini rilisnya itu bulan April 2022, Sobat. Sambil Bella juga berbagi informasi selanjutnya ya. Terkait Pok Darwis Kedung Lantung, binaan EMJL, ini juga digembleng teknik breeding dan juga storytelling profesional. Jadi pengembangan destinasi wisata tidak hanya bergantung pada keindahan alamnya saja, tetapi juga tentang kualitas sumber daya manusia yang menjadi wajah pertama dalam menyambut wisatawan. Nah, berangkat dari semangat tersebut, anggota kelompok sadar wisata Pok Darwis Desa Drenges, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, mengikuti pelatihan teknik weeding, storytelling, dan juga simulasi kepemanduan wisata sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemandu wisata di geosite Kedung Lantung, Sobat. Nah, pelatihan ini digelar Kamis kemarin di Balai Desa Drenges, dan pelatihan ini juga merupakan bagian dari program pelibatan dan pengembangan masyarakat atau PPM, Operator Lapangan Minyak Banyu Urip Blok Cepu Exxon Mobil Cepu Limited, yang dilaksanakan bekerja sama dengan LPPM Universitas Bojonegoro. Jadi kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian pendampingan masyarakat dalam mendukung pengembangan geosite Kedung Lantung sebagai bagian dari Geopark Bojonegoro. Perwakilan EMCL Slamet Rijadi juga menyampaikan pelatihan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan potensi lokal menuju peningkatan kapasitas masyarakat.

0: Akuna Shozahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
7: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, selamat balik lagi masih di Lapopin, lagu pop Indonesia. Masih berada berlapis pada siang hari ini ya. Di siang hari ini cuaca juga lumayan cerah. Lumayan cerah, kita panas soalnya. Dan ini Bella juga tadi baca-baca, ternyata juga menemukan satu artikel yang barusan rilis sobat, barusan rilis beberapa menit yang lalu. Jadi ada cerita Gunung Penanggungan yang ternyata ini memaku Pulau Jawa. Nah, kok bisa? Nah, ini kita cari tahu sama-sama ya. Jadi Gunung Penanggungan ini dikenal bukan hanya sebagai destinasi pendakian, tetapi juga salah satu gunung paling sakral dalam sejarah dan kebudayaan Jawa. Di balik ketinggiannya yang hanya sekitar 1.653 meter di atas permukaan laut atau MDPL, tersimpan sebuah kisah yang telah diwariskan selama berabad-abad. Ceritanya apa? Nah, ceritanya ialah cerita bahwa Gunung Penanggungan ini menjadi paku yang membuat Pulau Jawa kokoh dan tidak lagi berguncang, sobat. Jadi cerita tersebut bukan sekedar dongeng yang berkembang di tengah masyarakat. Jejaknya terekam dalam naskah kuno, disebut dalam prasasti sejak abad ke-10 hingga diperkuat ratusan peninggalan arkeologi di lereng gunung. Nah, lantas bagaimana asal-usul kisah Gunung Penanggungan memaku Pulau Jawa dan mengapa kawasan ini begitu disucikan sejak masa Mataram kuno hingga Majapahit? Nah, ini juga ada pertanyaan yang muncul. Ada pertanyaan yang datang dari netizen. Di mana sih letak Gunung Penanggungan? Nah, jadi Gunung Penanggungan ini terletak sekitar 40 km di barat daya Surabaya, sobat. Nah, secara administratif, Gunung Penanggungan berada di wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Meski memiliki ketinggian sekitar 1.653 mdpl, tetapi Gunung Penanggungan ini bukanlah gunung tertinggi di Jawa Timur, sobat. Jika dibandingkan dengan gunung-gunung lainnya di sekitarnya, Gunung Penanggungan justru dikenal sebagai kawasan yang paling kaya peninggalan sejarah dan juga budaya. Keunikan Gunung Penanggungan tidak hanya terletak pada sejarahnya, tetapi bentuk kawasannya. Jadi gunung ini dikelilingi 8 bukit yang tersebar di berbagai penjuru mata angin, yaitu ada Gunung Gajah Mungkur, ada Gunung Bekel, ada Gunung Kemuncup, ada Gunung Sarah Klopo, ada Gunung Semodo, ada Gunung Wangi, ada Gunung Bende, dan juga ada Gunung Jambe, sobat. Jadi susunan 8 bukit yang mengelilingi puncak utama tersebut dianggap memiliki makna simbolis oleh masyarakat Jawa kuno. Bentuknya diyakini menyerupai konsep Gunung Mahameru dalam kosmologi Hindu-Buddha, sehingga melahirkan berbagai kepercayaan mengenai kesakralan Gunung Penanggungan. Nah, habis ini Bella akan kembali lagi dengan bercerita tentang Gunung Penanggungan memaku Pulau Jawa. Tetap di Lapopin, lagu pop Indonesia.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anggapnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: Kenature White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenature White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box, ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Nature White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Nature White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: K-Nature White, glowing is yours.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Sembilan enam koma enam Radio Ni Bojonegoro.

satu komposisi dari BCL Sobat Mas FM ya, judulnya Jera. Ini mengantarkan kita menit ke-50 lepas dari jam 1 siang. Sambil Bella lanjutkan tadi terkait Gunung Penanggungan. Kalau tadi Bella sudah berbicara sedikit banyak tentang di mana sih letak Gunung Penanggungan gitu ya, lalu bagaimana asal-usulnya. Nah, selanjutnya adalah cerita mengenai Gunung Penanggungan yang memaku Pulau Jawa. Ini dilansir dari repositori Kemendikdasmen, menepis kabut pawitra, cerita mengenai Gunung Penanggungan sebagai paku Pulau Jawa berasal dari kitab Tantu Panggelaran, sebuah naskah Jawa kuno yang menceritakan kosmologi Hindu di Pulau Jawa. Jadi salinan naskah yang dikenal saat ini dibuat sekitar abad ke-17, tetapi isinya dipercaya merekam tradisi yang jauh lebih tua atau lebih dulu, sobat. Dalam kisah tersebut, Pulau Jawa ini diceritakan masih belum stabil, jadi tanahnya terus berguncang sehingga tidak layak dihuni. Dan untuk mengatasinya, Batara Guru memerintahkan para dewa memindahkan Gunung Mahameru yang berada di Jambudwipa atau di India ke Pulau Jawa agar menjadi penyangga atau menjadi paku untuk menstabilkan pulau agar tidak goyah. Selama proses pemindahan, sebagian tubuh Gunung Mahameru ini terpecah dan juga jatuh di berbagai tempat. Nah, potongan-potongan tersebut dipercaya menjadi sejumlah gunung di Pulau Jawa seperti Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Kelut, Gunung Kawi, Gunung Arjuna, dan Gunung Welirang. Sementara bagian utama Mahameru diletakkan di wilayah Lumajang dan kini dikenal sebagai Gunung Semeru. Adapun puncak Mahameru terlepas dan juga berdiri sendiri. Nah, puncak itulah yang diberi nama Pawitra yang berarti suci atau keramat. Dan dalam perkembangannya, Pawitra ini dikenal sebagai Gunung Penanggungan. Ketika dalam tradisi Hindu Jawa, kisah tersebut juga menjadi simbol bahwa Gunung Penanggungan berfungsi sebagai penyangga atau paku Pulau Jawa. Sementara dalam kajian sejarah modern, cerita tersebut dipahami sebagai bagian dari mitologi kosmologi masyarakat Jawa kuno yang menjelaskan kesakralan Gunung Penanggungan. Nah, selanjutnya adalah mengapa Gunung Penanggungan ini disebut dengan Gunung Pawitra. Nah, kita cari tahu jawabannya ya. Jadi sebelum dikenal dengan nama Penanggungan, gunung ini lebih dahulu disebut Pawitra. Dalam bahasa Sanskerta, Pawitra ini mempunyai arti suci, bersih atau keramat, atau bisa diartikan juga sakral. Nama ini telah digunakan sejak masa lampau dan menjadi salah satu sebutan tertua bagi Gunung Penanggungan. Menurut sumber buku yang sama, nama Pawitra juga telah dikenal sejak abad ke-10 Masehi. Jadi penyebutan tersebut menunjukkan bahwa Gunung Penanggungan sudah dikenal sebagai kawasan penting jauh sebelum mencapai puncak kejayaannya pada masa Kerajaan Majapahit.

0: Mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: Udah belum?
1: Iya sebentar, jangan bentar. Tunggu sebentar.
0: Oke.
1: Oke. Jangan buka mata dulu. Bentar.
0: Iya, oke.
1: Ya. Oke. Sekarang buka mata kamu.
0: Oke, aku buka ya.
1: 3 2

0: Jen, aku gak tahu harus mulai dari mana. Rasanya seperti udah jauh banget ya. Kita berdua sibuk. Punya dunia yang berbeda sekarang.
1: Iya, aku juga ngerasain itu.

Iya, selamat pagi lagi di 96,6 Radio Bojonegoro ya. Dan jika masih dipancarkan dari kawasan Jalan MT Haryono 17 Bojonegoro. Sambil bela lanjutkan, jadi terkait Gunung Penanggungan ini juga memiliki ratusan situs purba kala, sobat. Nah, salah satu alasan Gunung Penanggungan sangat penting dalam sejarah Indonesia adalah karena memang banyaknya peninggalan arkeologi yang tersebar di seluruh kawasannya. Jadi kalau di Gunung Penanggungan ini terdapat sekitar 130 bangunan purbakala yang berasal dari abad ke-10 hingga abad ke-16 Masehi. Nah, peninggalan tersebut berupa candi, lalu juga ada punden berundak, gua pertapaan, gapura, pertirtaan, hingga jalan kuno, sobat. Jumlah situs yang sangat banyak ini menunjukkan bahwa Gunung Penanggungan pernah menjadi pusat kegiatan spiritual yang berlangsung selama ratusan tahun. Jadi ada hubungannya Gunung Penanggungan dengan Kerajaan Majapahit. Nah, dahulu kala pada masa Kerajaan Majapahit, Gunung Penanggungan ini juga menjadi salah satu kawasan suci yang banyak dikunjungi para bangsawan, pendeta maupun pertapa. Karena memang banyak bangunan keagamaan dan juga pertapaan yang dibangun adanya ini di lereng gunung. Nah, keberadaan situs-situs tersebut menunjukkan bahwa Gunung Penanggungan memiliki peran penting ya dalam kehidupan spiritual masyarakat Majapahit, terutama sebagai tempat menjalani tapa, semedi, dan ritual keagamaan. Nah, selain itu juga merupakan jalur pendakian kuno di Gunung Penanggungan. Jadi Gunung Penanggungan ini juga masih terus menyimpan temuan baru karena setelah kebakaran hutan pada tahun 2015, tim ekspedisi Universitas Surabaya menemukan jalur pendakian kuno yang sebelumnya tertutup oleh vegetasi. Nah, jalur tersebut dibuat melingkari gunung dan juga dilengkapi dengan jalur zigzag menuju puncak. Nah, menariknya adalah jalan tersebut memiliki lebar sekitar 1,5 hingga 3 meter dengan tanggul batu yang masih relatif utuh. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa kawasan Gunung Penanggungan sejak dahulu telah memiliki infrastruktur yang mendukung aktivitas keagamaan dan juga perjalanan menuju situs-situs suci, sobat. Nah, nanti juga masih ada beberapa kisah menarik ya terkait Gunung Penanggungan, tetap di La Popin, lagu pop Indonesia.

Iya, Sobat Bas FM, ada Jangan Paksa Rindu. Ini dari Ivan Seventeen ya, requestnya Mas Luki sudah mantarkan kita menit ke 30 lepas dari jam 2 siang. Terima kasih juga untuk yang sudah selalu setia stay tune 96.6 Radio nih Bojonegoro, yang pasti masih di program Lapopin Lagu Pop Indonesia Sobat. Nah, kalau tadi Bella sudah berbicara banyak tentang Gunung Penanggungan, nah selanjutnya adalah bagaimana sih upaya untuk melestarikan warisan Gunung Penanggungan gitu ya. Meski berada di kawasan pegunungan, situs-situs di Gunung Penanggungan ini tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman sobat. Jadi pada periode tahun 1988 sampai 1991, kawasan ini sempat mengalami penjarahan benda-benda purbakala. Jadi medan yang luas dan juga sulit dijangkau membuat pengawasan menjadi tidak mudah gitu ya. Untuk menjaga kelestarian kawasan tersebut, Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur bersama berbagai pihak juga terus melakukan pengawasan, penambahan juru pelihara, serta upaya konservasi agar peninggalan sejarah di Gunung Penanggungan ini tetap terjaga. Nah, selanjutnya apakah cerita Gunung Penanggungan memaku Pulau Jawa ini benar terjadi? Nah, kita coba cari tahu ya. Jadi, cerita Gunung Penanggungan memaku Pulau Jawa merupakan bagian

0: Cegah surap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum ambesir.
7: Dalam kemana Radio Ni Bojonegoro.

0: mentih yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Masuk.
4: Dia punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima juara satu lomba masak.
3: Mantuku dong punya resto di Melbourne.
5: Halo tante.
6: Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
7: Nah, jeng, cobain deh masakan mantuku.
4: Wah. Endesnya,
5: gurihnya ngeresep.
7: Mantuku yang masak.
6: Kan aku pakai kecap sedap.
4: Kecap sedap?
6: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
4: Aromanya teh sedapnya.
3: Pantes, enak-enak yo.
7: Pas di lidah.
4: Kalau gitu, mantu ay harus pakai kecap sedap.
3: Kita beli di toko yuk, Ceng.
4: Ayo.
6: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
8: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, Sobat Bahasa FM 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Tidak terasa usai sudah kebersamaan Bila menemani aktivitas siang Sobat. Tapi jangan khawatir, setelah ini bisa kembali berdangdut ria barengan Dian Wijaya di program DKM ya, Dangdut Koplo Mania. Dan dari Jalan MT Haryono 17 Bojonegoro, Bila pamit. Selamat sore, selamat beristirahat dan

0: Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Jumat 26 Juni 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Bupati Bojonegoro lantik pengurus Dewan Pendidikan. Dinas Sosial Bojonegoro terus melakukan pemutakhiran data penerima bansos agar tepat sasaran. TNI gelar karya bakti bersama masyarakat Desa Celebung, Kecamatan Tubular.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Bupati Bojonegoro Setiawo Hono secara resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2030 di Ruang Angkling Darmo, lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis 25 Juni tahun 2026. Dalam memutus strategis ini, Bupati menekankan bahwa investasi pada sumber daya manusia merupakan pilar terbesar pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Bupati Setiawo Hono menyampaikan tantangan besar yang saat ini tengah dihadapi Bojonegoro terkait akses pendidikan dan intervensi anak tidak sekolah atau ATS atau angka putus sekolah APS yang hingga kini masih menyentuh angka kisaran 4.500 anak. Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro yang baru dilantik, Ahmad Anfasul Marom, mengatakan kesiapannya untuk membawa lembaga ini sebagai jembatan yang responsif dengan komposisi anggota yang beragam, mulai dari unsur perguruan tinggi, wartawan, hingga praktisi,

0: Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Sosial terus memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial stunting agar tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi dan pemadanan data secara berlapis bersama Dinas Kesehatan yang juga menggunakan basis data keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH. Berdasarkan hasil review ulang tim verifikator bantuan sosial Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, proses diawali dengan permintaan data kasus stunting terbaru kepada Dinas Kesehatan. Dari data yang diterima pada Juli 2025, tercatat sebanyak 1.320 anak stunting periode Juni tahun 2025. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo Herianto menegaskan bahwa proses verifikasi dan pemadanan data menjadi langkah penting untuk menjamin bantuan sosial diberikan kepada keluarga yang benar-benar berhak menerima. Puluhan anggota TNI dari Koramil 19 Bubulan Kodim 0813 Bojonegoro dan Brigif TP 33 NS bersama masyarakat kompak melakukan karya bakti perbaikan jalan Dusun Maur, Desa Cerebung, Kecamatan Bubulan. Dalam kegiatan tersebut, TNI bersama warga saling gotong royong memperbaiki jalan untuk mempermudah aktivitas masyarakat Dusun Maur dan sekitarnya. Bintara Tinggi, Bati Tata Usaha dan Urusan Dalam Tuut Koramil 0813-19 Bubulan, Serma Nur Alim, pada kesempatan itu menyampaikan kegiatan karya bakti perbaikan jalan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mempererat silaturahmi antara TNI dengan warga. Serma Nur Alim menambahkan, karya bakti tersebut merupakan wujud kepedulian TNI di wilayah binaan yang sekaligus juga untuk memantapkan kemanunggalan TNI rakyat. Lalu kegiatan ini diharapkan hubungan semakin harmonis dalam rangka mewujudkan kondusivitas wilayah. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Jo, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Walawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan, kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, di antaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
7: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: Tanes Rausa bingung. Iki lho catatane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Bas Radio ini Bojonegoro ya. Di sore hari ini ya pasnya bareng Dian Wijaya kembali di Dangdut Koplo Mania ya, hingga tuntas nanti ya. Pokoknya jangan pernah geser kemana-mana, bareng Dian Wijaya menemani sore hari ini. Kita berdangdut ria di Dangdut Koplo Mania Bas FM.

Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di Dangdut Koplo Mania di kesempatan kali ini yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore ya. Kok mendungnya tebal banget ya? Tapi perakiraan hari ini nggak ada warna-warna hujan yang akan datang sobat. Ini dari perakiraan BMKG, cerah semuanya. Bahkan di jam ini ada 26 derajat Celcius panasnya. Sampai nanti malam benar-benar juga gak ada warna-warna hujan gitu ya. Tapi juga gak tahu, namanya juga cuma perakiraan, bisa terjadi juga bisa tidak. Yang pasti sore hari ini yang baru nyantai, baru terlepas dari aktivitas ya, selamat layak-layak penak tenan. Tapi yang juga masih cukup sibuk dengan berbagai macam rutinitas Anda, mudah-mudahan juga bisa segera diselesaikan dengan lancar sobat ya. Bergabung di perjalanan Dangdut Koplo Mania bisa membuat suasana semakin menyenangkan di ruang dengan sobat. Nggak tuntas jam 6 nanti ya, tetap bareng Dian Wijaya.

0: Inkus!
1: Ayo dong! Ya! Wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys! Better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih! Keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
3: Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah es krim makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: See the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster,
3: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Selain potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

Yang masih dari kawasan Harayana 17 Bojonegoro ya sobat di Dangdut Koplomania sore hari ini ya. Yang baru berapa yang baru bergabung sama sore 08 11 3052 966, yang pengen gabungan ditunggu ya di WA-nya 88580 juga boleh bergabung di teleponnya ya. Belum ada notif masuk sore hari ini. Apakah masih cukup sibuk dengan rutinitasnya? Gak tahu mungkin lagi sibuk apa ya di sore hari ini. Tapi mudah-mudahan radionya juga udah diketel kenceng, udah di setel banter gitu ya. Yang pastinya juga tetap setia hingga tuntas nanti gitu ya. Ternyata Bu Win udah cakep, udah wangi, udah rapi sore hari ini. Oke, Bu Win, selamat menikmati suasana sore hari ini yang cukup cerah dan terang benderang, yang hawanya tapi kayaknya juga seger ya, nggak begitu sumuk gitu ya. Jadi mudah-mudahan hadirnya Dangdut Koplomania juga bisa menemani saat sore hari ya, Bu Win ya. Kemudian halo di kawasan Malang juga nih Pak Ale, apa kabarnya? Ini juga belum ada nanti masuk di sini, ini juga sibuk ya dengan bunga-bunga anggreknya. Yang berwarna-warni, ada warna putih, ada warna ungu, ada warna jingga. Mudah-mudahan meskipun sibuk dengan rutinitas, radionya Bas tidak pernah henti untuk di style gitu ya, untuk menemani beraktivitas di sore hari ini ya. Ada juga Mas Luki, mudah-mudahan juga lagi tetap pantau 96,6 Bas Radio di Bojonegoro ya di sore hari ini. Sambil apapun aktivitasnya di sore hari ini, mudah-mudahan juga tetap bergabung, tetap di style radionya begitu ya Mas Luki ya. Ada juga Andika, selamat sore, selamat mendengarkan juga Bunda Inung juga selamat sore. Juga ada Tante Salina di kawasan Pacul ya, bareng Pak Desastronya juga mat sore aja. Selamat mendengarkan semalam kemana Bas FM Radio Bojonegoro ya di sore hari ini. Masih bareng Dian Wijaya di Dangdut Koplomania. Dihadirkan dulu kembali yang satu ini ya.

0: kang tadi ngene ya. Pasti ngene berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi yang setia, sementara awake dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah ning nyusul.

0: strong.
1: Apa maksud lu?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Lu ngomong apa? Aku ramutin.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke iki bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh,
2: wis sate kono alasane. Pengen pira iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus. Eh, siji meneh. Nggak terima bahasa Inggris aku, yosok.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Di favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro, sobat. Di Dangdut Koplomania sore hari ini ya, masih bareng Dian Wijaya. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore saja ya. Ada Mas Lucky ya. Selamat sore Mas Lucky, ternyata sore hari ini juga tetap pantau Semarang Kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya. Yang punya juga tetap merapat hingga tuntas nanti, sambil menikmati cuaca sore hari ini ya, yang benar-benar juga seger banget gitu ya. Ada Bu Win, ada Mbak Las juga sore hari ini. Selamat mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro juga ya, sambil layah-layah ya. Jam segini pasnya udah nyantai gitu ya. Kayak buku juga udah nyantai tadi. Udah Mas Lucky mudah-mudahan juga udah nyantai ya di kesempatan kali ini, juga Mbak Lasnya. Pokoknya tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96,6 Bas FM Radio Nebu Junegoro. Request lagunya ditunggu ya, nanti bakal dihadirkan. Ya pasti hari ini di Jumat 26 Juni 2026 ada yang lagi berulang tahun. Kalaupun ada lagi berulang tahun ya, mudah-mudahan barokah usianya, diberi kesehatan yang berlimpah-limpah rezekinya gitu ya. Dan kalaupun hari ini lagi dibikin berkatan juga ya, karena ini juga masih bulan suro ya. Mudah-mudahan juga ini ya selalu lancar aja. Kemarin di tempat saya nggak ada yang tironan. Nggak tahu kalau hari ini ya, hari ini mungkin ada nantinya nyampe rumah ya. Tapi kemarin nggak ada yang tironan, tapi di musola sama di masjid ada yang bikin berkatan gitu ya. Jadi kalau memang hari ini juga lagi berulang tahun sobat, ataupun memang lagi tironnya, lagi wetonnya, mau dibikin berkatan atau sudah bikin berkatan dan dibagi-bagikan, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan ajatnya terkabul begitu ya. Yang pastinya pokoknya sehat-sehat selalu. Yang pasti juga sobat, untuk anda yang pengen merapat ya, masih ditunggu di WA-nya, di teleponnya, hingga tuntas ya di jam 6 petang nanti. Yang pasnya masih bareng Dian Wijaya. Dikasih dulu sama yang satu ini ya, ada Geografi Tresno. Kita ke gunung-gunung dulu ya. Yang request Mas Lucky sabar dulu ya, dikasih dulu yang satu ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang,

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wildos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wildos approve. Kecap sedap kedelai hitam special looks good, tastes good.

Masih dari kawasan Bintaro 17 Bojonegoro di Dangdut Poplomania. Di kesempatan sore hari ini ya, yang baru merapat ya, baru bergabung, selamat sore saja. Masih ada waktu, yang pengen bergabung di WA-nya juga di teleponnya ya, di kesempatan kali ini ya. Ya Pak Yu juga terima kasih ya Mas Lucky, tetap setia di Semalam Kemanam Radio Nebo Cunegoro. Sudah terputar ya request lagunya tadi. Ya pasti mudah-mudahan sore hari ini juga menyenangkan ya, dengan tetap setia di Semalam Kemanam Bas FM Radio Nebo Cunegoro ya, di Dangdut Kopomania, di kawasan Trucu Manuru. Selamat sore juga Mama Ajeng ya, mudah-mudahan juga tetap pantau Semalam Kemanam Bas ya, Radio Nebo Cunegoro di kesempatan kali ini ya. Dan mudah-mudahan semuanya kita sore hari ini selalu sehat sobat ya. Jadi kita itu harus benar-benar bisa mengetahui kondisi tubuh kita, apakah memang benar-benar kondisi tubuh kita ini baik, sehat, atau memang sedang ada masalah, atau memang sedang sakit gitu ya. Karena kalau kita abai atau kita lalai gitu ya, sinyal halus tubuh kerap kali dikira penyakit ringan, ternyata bisa jadi tanda penyakit yang bahaya gitu ya. Salah satunya adalah penyakit kanker sobat ya. Banyak orang yang mengira penyakit kanker selalu datang dengan rasa sakit yang luar biasa, munculnya benjolan besar yang mencolok, atau kondisi fisik yang tiba-tiba drop drastis. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Penyakit yang mematikan ini seringkali menyusup tanpa suara, alias diam-diam mengintai tubuh kita lewat gejala awal yang justru kerap terlihat sangat sepele. Keluhan kesehatan yang persisten atau menetap wajib mendapatkan perhatian medis yang serius, bukan sekedar diobati sendiri menggunakan obat bebas secara berulang kali. Sinyal halus pertama yang sering mengecoh masyarakat adalah kesulitan menelan yang kerap kali dikaitkan dengan efek makan pedas, kemudian naiknya asam lambung atau gastroesophageal reflux disease ya. Ini adalah kebiasaan pola makan yang buruk. Kemudian banyak orang sekedar mengubah menu makanan atau meminum obat pereda nyeri lambung lalu melupakannya begitu saja. Padahal kesulitan menelan yang terus-menerus terkadang bisa terkait dengan kondisi yang mempengaruhi kerongkongan, tenggorokan, atau jaringan di sekitarnya. Jadi kalau tiba-tiba kok susah nelan gitu ya, langsung aja periksa ya, jangan dianggap remeh ya. Kemudian yang kedua yang patut diwaspadai adalah kelelahan ekstrim yang dirasakan terus berlanjut meskipun seseorang sudah mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Kelelahan terkait kanker ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari rasa lelah biasa setelah beraktivitas, karena kelelahan dapat mengganggu produktivitas dan aktivitas sehari-hari secara progresif. American Cancer Society mencatat kelelahan ekstrim yang tidak membaik dengan istirahat terkadang bisa dikaitkan dengan gejala kanker dan harus segera dievaluasi secara medis ke dokter jika terus berlanjut sobat ya. Jadi kalau memang tubuh kok ngerasa capek aja, ngerasa lelah aja, padahal juga gak ngapa-ngapain, harus waspada ya, harus hati-hati dan bisa segera melakukan check up ya. Kemudian hal yang berikutnya adalah sariawan. Ini juga tidak boleh dipandang sebelah mata apabila sudah bertahan selama berminggu-minggu, berulang kali muncul, atau menjadi semakin menyakitkan dari waktu ke waktu. Prinsip kewaspadaan yang sama juga berlaku penuh untuk kasus perdarahan yang tidak biasa di beberapa organ tubuh. Banyak wanita yang mungkin mengaitkan perdarahan abnormal di luar siklus mens dengan fluktuasi hormon, kemudian kadang darah juga diabaikan gitu ya sebagai infeksi saluran kemih sementara. Padahal gejala-gejala ini termasuk sinyal peringatan paling penting dari tubuh yang tidak boleh diabaikan. Jadi kalau mungkin siklus mensnya juga kayaknya udah gak teratur gitu ya, kok sudah kayak loncat dan sebagainya,
mungkin sobat juga bisa segera melakukan pemeriksaan dini sehingga bisa segera dideteksi apakah memang tubuh kita benar-benar normal ataukah ada kelainan dalam tubuh kita gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang memang harus diobati kan bisa segera dilakukan gitu ya, karena bagaimanapun juga namanya pencegahan lebih baik ya daripada pengobatan. Jadi jangan menganggap sepele kesehatan kita, apa yang terjadi pada tubuh kita pokoknya jangan dianggap sepele ya. Jadi kalau memang kadang tubuh tiba-tiba

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es teh mulut dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh suntung terus.

Ya, dari kawasan MTH Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Saat lagi azan maghrib, wilayah kota Bojonegoro juga bakal dikumandangkan ya, untuk sobat yang juga bersiap-siap mau ke masjid, mau ke musola, mempersiapkan diri. Kebetulan juga hari ini masih menjalankan ibadah sunnah ya, sambil tetap menunggu waktu azan yang jatuh di menit yang ke-28. Sekarang udah menit yang ke-25. Tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Bahas FM Radio ini Bojonegoro ya, di Dangdut Koplo Mania. Sore hari ini masih ada Dian Wijaya yang hadir untuk menemani. Dikasih dulu sama yang satu ini ya.

0: sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kulna Shozahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro Sobat ya. Tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplomania juga sudah waktunya untuk dituntaskan ya. Ya pasti tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Jam 10 nanti kembali bersama dengan Mbak Mary Syahrani, Yuka Yatri. Dian Wijaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

0: Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Brass FM, kata hari ini.
0: Tidak mudah menjadi kebanggaan keluarga, tapi janganlah lemah dari perjuangan. Karena ketika kita berjuang, mereka akan bahagia walaupun mimpi itu baru sebatas khayalan.
1: 96.6 Brass FM, kata hari ini.

Dengan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedung Sari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus? Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: pes rausa bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik, investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Bingscan.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.

Banyumas. Hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

0: Seplus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
0: Ticus. Ah, seger.
3: Satu lagi ya, Bang, es Ticusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Kan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Adalah Rangkuman 6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat langsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegiatan makan bersama dapat dilakukan baik di rumah maupun di luar rumah. Misalnya, restoran atau rumah makan favorit keluarga. Pada saat makan bersama, orang tua maupun anak-anak dapat saling bercerita aktivitas yang sudah dilakukan selama seharian, sehingga masing-masing anggota keluarga mengetahui dan memahami aktivitas anggota keluarganya. Sesekali waktu perlu dijadwalkan untuk makan bersama anggota keluarga di restoran favorit keluarga sebagai variasi agar tidak bosan dengan menu atau suasana makan yang ada di rumah.
0: Catatan Simbah, isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM, karo nyeruput kopi.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

0: 96,6 Radio di Bojonegoro.
1: Laya, rumah saku kok ada sing kurang. Oh, boyo. Kopi, juga cemilan, wis dicepakne bude.
2: Ayo.
1: Bude, kaget aku.
2: Kebiasaan, lamun wae.
1: Iki lho, bude. Apa kuwi anu?
2: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
1: Napa, bude?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to, bude.
2: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
1: Apa kuwi gema bune?
2: Gending mata Pak Ne.
1: Tenang ya bune.
2: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
2: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
1: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
2: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00.

kadang sutreso panjenengan tak sisa sarenyan midhunetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 basa radio ne wis.

0: Mirjeng dalu loteraken dumateng panjenengan ing kawonten kalodhangan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar Radio Bas FM. Tapo songo langkung 51 menit wekdal wonten studio Radio Bas FM. Semoga mbok pilih kalodhangan telu punika panjenengan pambagi wilujeng saka sesambetan lumantar 03 gangsal 3 88 gangsal 809 51 lumantar WA 08 1 0 gangsal 0066. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh 12:30. Selajengipun sumangga kelataraken dumateng kadang-kadang basa pamingkang taksih ngayi pakaryan nembe nglembur dalu monggo menawi badhe gegono. Selajengipun wilujeng dalu gemah.
1: Wilujeng
0: Injih gending mato bapak tulus. Dereng sare apa ngliler iki?
1: Dereng kaya menteng
0: kok. Ya menteng tasik sore nggih.
1: Tasik konten kok film. Film niku dalu-dalu.
0: Dalu-dalu ya menteng iki padha bareng ayam nggih.
1: Pripun?
0: Menawi ya menteng kesorean niku kados bareng ayam.
1: Lah nggih.
0: Jee, monggo Pak Itulus.
1: Pawas kok nggih sehat, Pak.
0: Alhamdulillah, sami wirujeng.
1: Nggih. Iki mangke kula didamelaken kopi jahe nggih.
0: Kopi jahe ngangge susu mboten?
1: Tak kreta.
0: Oh, ngaten.
1: Malah peketan di paring susu.
0: Eh, nggih. Kopi jahe.
1: Kopi jahe. Tersalam.
0: Monggo.
1: Mangi Bu Ambar sing wonten kali pange katoran sing dalu.
0: Nggih.
1: Wonten apa Yusuf sing wonten Sidorejo sing ajeng.
0: Nggih.
1: Nggih. Wonten Bapak Iwan Sukri Wulan.
0: Nggih.
1: Wonten sinten nggih jayane. Nggih, wonten Kang Temo, Kang Jaren, Jekatoran,
0: Wilujandalu.
1: Kang Jaren, kau buat nanti kebering suantan itu.
0: Mungkin sampun tuangmu lagi, Kang Jaren.
1: Ye, salam kasih samudera nih kemauan ye.
0: Nji.
1: Ye, berterakat cepat, sudah pun salawat biasanya tenggi ngebiang bayu.
0: Oh, ngaten. Ye. Dan apa? Anten hubungannya kalah tanggal tua niki.
1: Apa nggih sakit paling.
0: Nggih.
1: Mbah nuwun pedhari, Mbak Isih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gemang.
1: Gending mato.
0: Nggih, gending mato. Bapak itu lho sing wonten alat dan pangle sukarame lamongan. Dan salah satunya wiji lumantara Radio Bas FM. Cak Wandi wilujeng dalu. Sekinya wiji lumantara Radio Bas FM. Mbak Isabella Ramadhani wonten Romo Marsilan, Bunda Mawar Merah, Bunda Sunyahni, sedaya keman sekinya wiji lumantara Radio Bas FM. Ugi Pak Wiwi, Bu Wiwi ingga wonten alatan gembong babat. Semoga wilujeng dalu keman
1: Mbak Ayu
0: dalam.
1: Kok jenengan Mas Tani Bangle supaya rame kula niku ten tule modho lamun.
0: Nggih, ya Allah kesupen. Lah
1: Bangle supaya rame niku jenenge. Tiang supaya rame madho dipundi sing ngene Pak kula sak ngoten.
0: Lah kok Bangle nggih.
1: Iwon ten tule modho lamun.
0: Nggih, padha matur pule kok Bangle.
1: Babat niku kalih pule niku kinten-kinten nggih Kang 11 kilo.
0: Kang 11 kilo. Ngaten.
1: Nggih, nuwun ngaten mawon.
0: Nggih, sami-sami. Ngapunten sanget. Langsung munggah malih mergi penyari kala wau kepleset ngaten nggih ora ana udan, ora ana grimis kok meleset nengset pule kok ya teko Bangle. Aduh, kaku wetenge penyiare. Nggih, wilujeng dalu kelataraken dumateng Bu Ambar, dalam Bapak Ambar, pidalem tenan lan kali pangkal tidu saking nyawiji lumantar Radio Pas FM. Lajeng wonten Pak Kamit, Bu Kamit ingkang wonten lan kentong trucuk mboten kantun menika kelataraken dumateng panjenenganipun. Nggih, punika Mama Nancy, Bapak Radi, tengah wonten aladan Banjarjo Padangan. Wonten Pak Aji, engkau wonten aladan Ngerau, Kang Manggal Aji, engkau wonten aladan Cepu, sedaya kemawon, sugih nyawiji, lumantar Radio Pas FM. Semoga kadang Pas FM, kalau wau engkang ngersakaken, oh nggih Pak Tulus, kalau ngersakaken ricik-ricik kopi jahe, semoga kita laras sesarengan. Kang Par Jempol, wilujeng dalu Kang Par, sugih nyawiji lumantar Radio Pas FM. Mbah Mantol, monggo dipun laras sinambi menapa kemawon baran horok menika nggih dangu sanget kados pundi pawartos panjenengan. Mugi-mugi dalu punika tansah kalipur ngantos paripurno. Mbah Singo ingkang wonten aladan bobolan, Pak Pin, Kang Joko Ganteng, sumangga dipun laras.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Semalam kawan nambah siapa milu cinta lu kelatarakan dumateng panjenengan. Engga wonten kalau dengan telu penikah dan sama nunggal nyawici lumantar radio pas FM. Semoga mobilnya

menopomni panci sonem komanem pasafam utawi lumantar sonem komanem monggo sage sesambetan lumantar nomor ingkang sampun kaulo sepataken kalo wow lan selajengi pun wilujeng dalu kita lupeni katur pambagi wilujeng katur sedaya katang bahasa pem ing pendike mawon gengki kendeng ingkang kulaturaken teman-teman jaringan saket meranani ugi saket atas jampi saya panjenengan sedaya.

0: Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi juga cemilan wis dicepakne bude.
1: Hayo.
0: Bude kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bude. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bude?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bude.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending mata Pak Ne.
0: Tenang ya bune.
1: Wis to, pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar

Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wilujeng dalu kelaturaken dumateng panjenengan. Ing wonten dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar Radio Bas FM. Taksih kawula Gayatri ingkang kasipan nderaken panjenengan. Semoga mbok bilih kalau dengan dalu punika panjenengan

Songo saketu kilumantar WA 08 1 0 kansal kali 0 6 6 kalau anda akan panjaringan ngantos pari.

0: Darawitan kang dipun pandegani dening Bapak Parmi Galuh Bukur Tulungagung Setyo Manggala dipun saguyung dening Anggura Rekord saking Tuban Jawa Timur atur pasukatan Tayung Tulungagungan Sugeng Amiarso.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
2: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan. Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
1: 96,6 Bas FM, kata hari.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam.